Mariko nya nya ne Amu ayu nya nya na Amu ayu nya nya no Amu ayu nya nya no